fote sulie tala yas fide fote favia uri mateko kalu fote siasi e kalu hata eliwa sina e hato